0: tahun dong kemarin. Ya
1: sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya